0: Prisna minasang, saigoni moichi do reibun o kiite mimashou.
1: Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
2: Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
1: Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.

0: Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika. Kembali lagi menemani Anda di hari ini, saya bersama dengan Skar Sari dan juga Bung Rian akan menemani Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah disiapkan oleh Bung Rian lagu-lagu Indonesia pilihan. Kita juga nanti akan berbagi cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara yang pastinya juga punya nilai budaya yang tinggi, yang itu adalah hasanah budaya Indonesia yang tidak ternilai dan kaya tentunya yang menjadi milik bangsa Indonesia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
1: Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
2: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa magnitudo 7,7 yang melanda Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan verifikasi kerusakan rumah dan menyiapkan rencana pembangunan kembali di wilayah terdampak. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan pada konferensi pers Minggu mengatakan, dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P menjadi dasar pemerintah untuk menentukan prioritas pembangunan kembali, termasuk rumah warga, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.
3: Dokumen ini menjadi penting sebagai dasar kita nanti untuk melakukan berbagai pembangunan kembali, seperti pembangunan rumah, pembangunan jembatan, sekolah, rumah-rumah sakit atau puskesmas, bahkan nanti bagaimana sosial ekonomi masyarakat kita bangun bersama-sama.
2: Berton menambahkan, saat ini BNPB juga melakukan verifikasi dan validasi kerusakan rumah di 7 kabupaten terdampak. Data tersebut akan digunakan untuk menentukan tingkat kerusakan dan memastikan proses pemulihan dilakukan secara tepat sasaran. Hingga 30 Agustus 2026, lebih dari 4.000 pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing. Pemerintah terus memfasilitasi kepulangan warga, sekaligus menyalurkan bantuan logistik dan memantau pemulihan layanan dasar di wilayah terdampak. Berita selanjutnya, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Minggu 30 Agustus 2026, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya melahirkan wirausaha baru untuk mendongkrak perekonomian daerah dan berkontribusi dalam perekonomian nasional, termasuk di wilayah Indonesia Timur. Ia melaporkan komitmen tersebut telah diwujudkan Kementerian Perindustrian melalui program pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara pada 11 hingga 14 Agustus 2026. Dalam kegiatan yang berlangsung di aula kantor bupati setempat, sebanyak 80 peserta fokus mempelajari industri pengolahan kue, batik, serta perbengkelan roda 2. Pemilihan ketiga sektor ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan harian warga

yang selama ini masih dipasok dari luar daerah. Melalui pelatihan 4 hari tersebut, warga Halmahera Selatan dibekali materi perizinan, akses modal, hingga bantuan peralatan teknis agar mampu menghasilkan produk bernilai jual tinggi. Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Duta Besar Republik Filipina untuk Republik Indonesia Christopher B. Montero memperkuat kerjasama untuk meningkatkan peluang ekonomi kreatif dengan mendorong kolaborasi talenta dan pelaku usaha kreatif kedua negara untuk memperluas pasar di kawasan Asia Tenggara. Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Teuku Rifki Harsya mengatakan, kerjasama Indonesia-Filipina memiliki potensi untuk dikembangkan tidak hanya dalam pertukaran talenta, tetapi juga menciptakan produk dan inisiatif baru yang memiliki nilai ekonomi. Rifki dalam keterangan yang diterima di Jakarta Senin mengatakan, Filipina memiliki talenta dan industri kreatif yang telah dikenal secara global. Kondisi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kolaborasi lintas subsektor sekaligus memperkuat akses pelaku ekonomi kreatif ke pasar regional. Selain pengembangan produk, Indonesia dan Filipina juga membahas peluang pertukaran promosi serta pop-up exhibition produk kreatif di kedua negara. Skema tersebut dapat membuka akses langsung bagi pelaku usaha kreatif untuk memperkenalkan produknya sekaligus menguji respons pasar di negara mitra. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
1: Pendengar, memasuki bulan September, bagi Radio Republik Indonesia menjadi bulan yang istimewa karena di bulan Septemberlah Radio Republik Indonesia dilahirkan. Nah, bicara tentang Hari Radio, tentu saja juga tidak terlepas dari lagu-lagu yang bernuansakan radio. Salah satunya ada lagu dangdut ya, ciptaan Maggie Jet yang dipopulerkan oleh Eri Susan. Meskipun lagu dangdut, tapi di cover kekinian, tentunya punya nuansa yang baru, versi dari Safira Dangdut Official. Lagu ini dikenal dengan liriknya yang romantis dan penuh perasaan ya, tentang kisah cinta yang selalu dikenang, ya layaknya lagu yang terus diputar di radio. Dengan irama musik khas Indonesia, yakni genre dangdut, lagu ini menjadi salah satu lagu favorit pecinta dangdut Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda, ini dia Radio Cinta.

0: Voice of Indonesia.
1: Inilah kata bijak hari ini. Jangan bosan bicara tentang kebenaran agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Najwa Shihab. Najwa Shihab adalah jurnalis dan presenter televisi yang dikenal karena gaya wawancaranya yang lugas, tegas, dan keberaniannya dalam mengangkat isu-isu penting. Ia populer melalui Mata Najwa, program yang membahas isu-isu politik di Indonesia. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini telah mendapatkan berbagai penghargaan lokal dan internasional, diantaranya yang Global Leader 2011 oleh World Economic Forum, penghargaan dari majalah Forbes sebagai The Most Progressive Figure, dan majalah Elle sebagai The Influential Woman of the Year. Najwa Shihab juga merupakan pendiri Narasi, perusahaan media multi-platform yang memproduksi konten jurnalisme beragam seperti program berita investigasi dan wawancara mendalam. Sebagai Duta Baca Indonesia, sejak 2016 ia aktif melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk memotivasi masyarakat agar gemar membaca.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana seorang pakar ekonomi dunia melihat keberagaman bangsa Indonesia? Ya, adalah peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus penulis buku ternama Why Nation Fail, yakni Profesor James A. Robinson. Baru-baru ini saat kunjungannya di Jakarta melontarkan pandangan yang sangat menarik. Melansir investor.id, Robinson menyebut perjalanan bangsa Indonesia dalam mengelola perbedaan, keberagaman sebagai sebuah keajaiban politik atau diistilahkannya sebagai political miracle. Bagi Robinson, Pancasila bukan sekadar filosofi dasar, melainkan fondasi kokoh yang menjaga bangsa Indonesia yang besar ini untuk tetap bersatu. Namun ada satu pertanyaan penting yang ia lontarkan. Jika Pancasila terbukti sukses menjadi perekat politik dan sosial, nah bagaimana dengan model ekonomi Indonesia? Robinson mengajak semua orang Indonesia berpikir ya, apakah sistem ekonomi bangsa ini sudah benar-benar berakar dari sejarah, kebudayaan, dan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia sendiri? Menurut Robinson, setiap negara punya jalan uniknya masing-masing. Ya, tentu Indonesia tidak perlu meniru mentah-mentah model pembangunan negara lain. Satu lagi yang ditekankan oleh sang ekonom dunia ini adalah pentingnya memperkuat institusi. Jadi Indonesia bukan sekadar perlu bergantung pada figur pemimpin, karena menurutnya pemimpin bisa datang dan pergi. Namun, lembaga yang kuatlah yang menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu negara dalam jangka panjang. Catatan penting dari Profesor Robinson ini menjadi bahan perenungan berharga ya bagi bangsa Indonesia. Baiklah pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Kalimantan Utara untuk menikmati sebuah feature budaya berikut ini berjudul Ritual Tolak Bala Suku Tidung. Hanya di Voice of Indonesia.
3: Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu. Doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat. Nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah. Seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ya, pendengar, demikian lagu Hyoko Tobello 2 yang dipopulerkan oleh Yopi Latul. Lagu tadi menceritakan tentang kerinduan yang mendalam dari seseorang yang hidup merantau jauh dari kampung halamannya di Tobello, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Lagu ciptaan Kelvin Fordat Kosu ini dirilis 7 Maret 2017 silam lewat platform digital. Nah, sampai saat ini video musiknya ini telah ditonton lebih dari puluhan juta kali dan masih sering dipakai untuk konten media sosial. Salah satu lagu yang mengusung genre khas Indonesia Timur. Lagu Timur atau musik Timur adalah aliran musik pop kontemporer dan modern regional dari Indonesia Timur, ya, seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, yang kini berkembang dengan sebutan kolektif bernama Timurnesia.
1: Hi girls, what's up? Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, aku fine. So, where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, kita beralih dulu ke informasi cuaca ya. Kalau kita bicara soal cuaca di Indonesia, terutama akhir-akhir ini, ya rasanya hawa panas memang semakin menyengat bagi Anda yang berada di Indonesia. Nah, untuk Anda yang juga punya rencana berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat, informasi ini semoga bermanfaat, karena ada kabar penting yang baru saja dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Memasuki bulan September 2026 ini, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami puncak musim kemarau. Ya, bayangkan saja teriknya sinar matahari akan mencapai titik resah terawalnya bulan ini. BMKG pun sudah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kekeringan meteorologis yang bisa saja berdampak cukup serius ya. Wilayah mana saja yang perlu diwaspadai atau bersiap-siap secara lebih waspada? Nah, dari data terbaru BMKG, area atau wilayah seperti Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, hingga sebagian Pulau Kalimantan dan Sulawesi menjadi daerah atau wilayah yang paling rawan terdampak. Bukan cuma soal gerah ya, ataupun panas, terik, tapi pasokan air bersih dan sektor pertanian di daerah-daerah tersebut juga tentu perlu adanya antisipasi dari sekarang. Kondisi ini jelas menjadi peringatan atau pengingat untuk siapapun yang sedang berada di Indonesia untuk lebih bijak ya menggunakan air bersih atau air harian dan tetap menjaga kebugaran tubuh ya di tengah cuaca yang ekstrim. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
5: Voice of Indonesia.

Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang, namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana, tetap menjadi diri sendiri sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.

Terima kasih. Itu adalah tempat kembali single terbaru aku yang baru saja rilis di 8 Agustus 2025 dan itu menceritakan soal seseorang yang sangat mencintai bisa jadi pasangannya, bisa jadi crushnya, dan walaupun orang tersebut dengan orang lain, dengan pasangan yang lain, tapi dia rela menunggu jaga-jaga kalau misalkan orang itu kehilangan arah atau orang itu tiba-tiba mau kembali lagi ke dia, dia siap menampung, dia siap menyembuhkan luka-lukanya yang mungkin disebabkan oleh orang lain. Jadi ini lagu yang sangat menyayat hati ya. Dan kalau misalkan kita kilas balik sedikit awal perjalanan karir aku, dulu tuh aku gak terlalu banyak nyanyiin lagu-lagu cinta-cintaan gitu ya, karena pada saat itu aku masih umur 12 tahun, aku langsung desain sama suatu label dan dari situ aku rilis single-single yang mungkin terkesannya universal sih, jadi yang menceritakan soal sahabat, lalu rasa cinta kepada sesama, dan akhirnya aku mulai menyanyikan lagu cinta itu dibuka dengan salah satu lagu aku yang berjudul Jangan Bersedih. Dan lagu ini sih menurut aku membuka banyak banget pintu-pintu buat aku. Ini juga bisa dibilang awal mula perjalanan di mana aku banyak ketemu musisi-musisi hebat juga, di mana banyak orang-orang yang mikir lagu Jangan Bersedih ini adalah lagu kebangsaan orang-orang yang lagi patah hati. Jadi kalau kalian tadi bersedih karena dengerin lagu Tempat Kembali, ini adalah lagu untuk menyembuhkan luka-luka kalian. Satu lagu dari aku, Jangan Bersedih.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia bersama saya Skarsari dalam informasi menarik. Tahukah mendengar bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia dengan keberagaman jenis dan rasa yang khas? Industri kopi Indonesia kini tidak hanya sekedar gaya hidup, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi yang terus berkembang pesat. Setelah sukses digelar di Surabaya dan Medan dalam beberapa bulan terakhir, rangkaian ajang pameran kopi bergengsi yaitu Indonesia Coffee Expo Jakarta 2026 dalam waktu dekat tiba di acara puncaknya pada 4 hingga 6 September. Berpusat di Jakarta International Convention Center Senayan, pagelaran akbar ini mengusung tema menumbuhkan bisnis membentuk gaya hidup dan keunggulan kopi atau brewing business shaping lifestyle and coffee excellence. Melalui tema ini, para pelaku industri hingga penikmat kopi diajak untuk memperkuat ekosistem kopi Indonesia dari hulu ke hilir. Yang membuat Indonesia Coffee Expo tahun ini sangat istimewa adalah targetnya untuk menghadirkan lebih dari 10.000 pengunjung, 75 jenama, dan brand terkemuka baik lokal maupun internasional, serta potensi transaksi mencapai 4 miliar rupiah. Di sini, pengunjung tidak hanya disuguhkan pameran produk, tetapi juga ajang kolaborasi bisnis, networking, serta ruang edukasi interaktif. Salah satu agenda utama yang paling ditunggu adalah Indonesia Barista Championship Region 1 Jakarta, kompetisi seleksi barista terbaik nasional. Selain itu, hadir pula sesi gelar bicara atau diskusi bertajuk Brew Talks, hingga pesta kopi atau Coffee Rave Party yang menghadirkan pagelaran musik, kegiatan mencoba berbagai jenis kopi dalam porsi kecil atau coffee sampling, serta pengalaman mendapat sajian kopi secara langsung dari para pegiat kopi ternama. Anda tertarik untuk merasakan langsung keseruan Indonesia Coffee Expo Jakarta 2026 ini, Anda bisa langsung mengamankan tiket Anda melalui laman resmi indonesiacoffeeexpo.com. Terima kasih sudah mendengarkan kabar dari Indonesia. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
1: Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
2: Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama ya di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.

0: fisali fil muhadasati sami'tumul jumlata?
1: Wow, banyak sekali anting ibu itu.
0: Mimma ya'ni? Wow, laha kathiran min al-akhraat. Wa fi tilka jumlati tujadul kalimah.
1: Wow.
0: Bima'na wow, ibaratan lita'ajub. Kalimatu wow yastakhdimuha Chris lita'bir an i'ajabihi bil aqaratil kathiratil lati kanat tartadiha imra'atun tantami ila qawmiya dayak iltaqaha.

0: We both saw before we did this program. Plus uns, Indonesia sprehan enden turun wil uns, gas kespreh noh mars an.
1: Di Pulau Serangan ini ada 3 jenis penyu yang dikonservasi, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.
2: Mengapa penyu-penyu itu dikonservasi?
1: Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini terganggu.

0: ada.
1: Tiba cihirar daswaran di program Unsurer Hai Tiga Sentung Intok Serspraha. Vivi dan Unsurer Hai Tiga Sentung masihkan si bitai rekomentar unem felungan ibu email an Unsurer email adresa voilisteners@gmail.com atau voidotos@gmail.com. Biar buat mendaraf video hiran.

informasi saat Indonesia Winner Lesson, hashtag snarrri.co.id o metelesen. Italian di news di informasi sepan Indonesia dan kunci ook onze live streaming genieten. Dus, ga maar naar rri.co.id.

Risma menasang kaiwa no naka de berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Nihongo de kaigi wa dono kurai no kikan kaisai saremashita ka? Toyu bun o kikimashita. Kono bun ni wa kaigi wo kaisai suru jikan hanii wo tazuneru tame ni shiyou sareru berapa lama? Nihongo de dono kurai no nagasa? Toyu hyogen ga arimasu. Kikan wo tazuneru ni wa berapa lama? Nihongo de dono kurai no nagasa? Toyu gimon hyogen o shiyou dekimasu. Sono ato kaigi no kaisai nado no katsudou ga suzukimasu. Kikan nitsuite tazuneru berapa lama? Nihongo de dono kurai no nagasa? Toyu hyogen no shiyou no hoka no rei o kiite mimashou. Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Nihongo de dono kurai koko ni taizai shimasu ka? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? Nihongo de Bandung kara Jakarta made no idou jikan wa dono kurai kakarimasu ka? 1955 nen no Asia Afrika kaigi no ato suzuite Asia Afrika shūnō kaigi ga kaisai saremashita. Asia Afrika shūnō kaigi wa Asia Afrika kaigi no 5 shūnen ni awasete 2005 nen ni Jakarta to Nishi Java shū Bandung de kaisai saremashita. Ippou Asia Afrika kaigi no 60 shūnen ni awasete 2015 nen Asia Afrika shūnō kaigi ga Jakarta to Bandung de kaisai saremashita.

0: Prisna Minasang, saigoni moichido reibun o kiite mimashou.
1: Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
2: Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
1: Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.